Atidai muka orang orang beli cakap gadai dari dia tu mana ni dia basah kan kita menjaga kan kan muka muka muka aku alaroh tapi dia jebe. Okey ada saya minde rahim untuk maju orang gaya muka aku ya. Kira mau yang ujar aku dengan zaman dulu muka aku ada dah ya. No kau ini aja kamu kau muka aku juga. Ingin baca kamu juga zaman dulu habar nama nama zaman dulu ni mungkin ni mungkin agi mana kian orang masih enagi arak kian masa muka orang agi arak ya ada dulu kian agi arak ya alaroh tapi dia jebe zaman dulu muka balik nama dia tapi dia ke mana dia basah kan kita menjaga kan kan aja buat muka muka aku kira habar nama nama zaman dulu guna tak nari ciliam guys guna tak naro guna kan nabi ciling gawai ya Ibrahim Muhammad pun dagram ngirimu dulu kalau anda kabin tiga tiga tata guna kasih ramat nana habar nama nama zaman dulu memang cara ngirim bicara dia dene ranggar delfin dembo dembur cikar dengan raja dulu kalau kemana anda video juga kemana anda ilmu bahasa kan tim dia kalau kan muru ingin baca juga video di muka muka aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shiva fat mai do yamma do burun chakki na dok fili yambe dina vatai kale wurda dan basse dirati yamba se dira jona kiki jira bon katani wanda burmi ka manana de wana hura zamai min jamene ne katani awane somona fe ta zehani goloran nga ngadani ya vokman nga tinda wani yamana conseil economique et sociaux meman irim tinda ni ngada yamwuli yamba sa wanu rahlis mai sumili sum teng teng teng ha sumai son batanin suminga hura mbasse charity yat kvun mama na afrique centrale an golora fidi fitaze ataika tanino na ze gon ladana zingalar hur sun mazerida abotazeni na deu azhalan le ni vandit sun mazer ir kolo von jivirina gaggaga anjuna sumai suman ga mbasse teng teng data Mwema si dade didahni vice premier minister na samyamana liman mamat. Anamti dade didahni kasi mamul miyamba sima edichata ka atanina. Wana mindaze na njivya ndadamba se teng titeng wani irin gatinda dusun mazirahana wat. Na mbul miyamba sima edichata ka atanina. Na mindaze nda lini vanda tusun maedana zeladu wa lini sunda na burma avoni tewa njun ambas. Tata. Abon tani wan huwani burmi ka menini nagak ni vis preminister liman mamat wani fede fitamuni kisuma isumana yozu kolo wanga gon udu titi ambasada kisuma isumana halan lin vanda dua hepa kak yambas ma irichata tani ate sumi teng titeng limba nama duktai pi ni aitewa gazi irizia belari chonda duktai na bada awani mal dam tinditin bomu wani hurumbak tumba katani wani haze gat ngola tamin dazana na zehi tazi sunda mina na lisma isumana lazana butazini na deu niki isuma isumana hina teo hai gata noba hai so urda hai neda mali isuma isumana tewa kavi kaina dumzi dati abon tani wanda tadi ambasa abon katani wanda ani ambas mai de chata kingolta nina halawanda tlini tlini vu na hani abota nina de on kisuma isumani in ga kata itani wan bu ni ira bozia an sumana tin yamsun mazare va za halan lini van jun tazuri mazima kakata sunda zlatan basa iri ul kolo avo mida wani azima le fitfita zo tok mazir ngoli tani sama iman malad vuno ani minister na sami yamana mi taira mit ngiling na minisi maana ngariam sunde pa rasame man gibolo fanga macho li dihi dhari dirira mintia hli suma isu maana chukuza avoza lida lida na watu na hli gizini gani na cha wafo mayimi jivu mazmini ya mini ya mda leni vana suma isu maana dia utitewa hainjundu na malbozo wini na ande ringegege na halawantewa hitam sunda daldarana angwana na ambasu wana hli gina chole ya ambasu wana mbatani do batle na mjozo tanajazi mdana halawani irmba kutumba giwi warani intew a njuna mbasa huru uol mata. Dati katani wanda ni burmi kalina iwaya haro masumidanga dogo ya masumidanga ni ambasa maichata katini na ambazin suma ispano uruparti politika mpesa dati deuda depute da matni charu datu wanda ni yara ni senatrisa wana zin charu ita ursundi dangami a yumazini arika hawa. Ani ngolo ya ambasa gol gol uri imamuna gol gol waninga jividi awana zinlidi livun dana vo na liya von lidi lira liya ne manda gari araz al biyar minan datti wanda liya ne manda gari shari bagri mi da kingolta na halang awani sumuna idi ha se zira wani ya zihin gol gol zura isma sum lidi na halang kilari nda vunu zero wani ani samana ngara yam sunda ta ni maitre Jean Bernard Padari ki stadium sum sum sum sum uduma na halang awani azin gol gol udum bak tumbu tlivu na hawa na hawa sumay sumum ba bon ka tani asis ka bon wana ni sumana burma vo ono na ara zina kalkolo aduk sumay sumana hina njin gata yamba sumay di chata tani na awani samay mana lamuti ni mkolo depute na ni samay me yamana bishara sonko amat ana muhli yamanda ni depute na wani depute yamanda gara araz al bishar araz al biyar amma banani ya mi bishar abdurrahman musa mama ni senator am linya mandaga rishari bagari midi wani asezi ai hum hum za asezi da wani golorin gara yam yuma mura jaga za asezi na fana dun dare su mai sumana lisun datin abon tani wanda ni mai mana ga gara yam vo afo mana tai ka tani wani divini gara yam lada hani lada na igolo na hawa ni ladi ndak alida ata asanida. Hani mungu wa lukuyami imama nisami yama na
ni sama imi yamana larme belgar larme jak ana min fini ya koina wani ni ya chada chada taya numari jose samba uvono azim bar bara butazana de wana zin gol ura shakis ma sumana da lidi na wani wale daraza daro iriza voke sun mazede da zidan hawa famin jivini dana hepa kaga hepa kakwa na shakis ma sumana mbasa minizia minizia kariam sun datina na halam wani mina da jun da tambaye na zakin tew a jun sumuna a da mai rambasi da gika ni gan gaga da puna dew di dew na fat mai di dogo yamma da goro jaki na dogo wal yamma dew kor woro da na kadani technician da daglega homono no tisso gola ekolo enal

Tu veux bon catanini bon son da hani bon sona mana ani bokasa mugumba hani colonel Ezekiel Gandai ki bananga su toma ni chang bai mugumba barambade mande da manju homa mugumba sofi mugumba zakaria mugumba malachia den amulunga manga su jato ezai gaisa chumge gange Philip Abraham Gayan bokasa babu wani hausu kalko hamla sengor golgos le mona chumgadi na nimrot gandai honka sem vute gonoda isma isma jamena tanini kisma isma ha vonana halan wani yazidiya ka tanini von sun mana nimata suziya da ni mazidi mi wani ya ni rahama alamu ma rama alamwan fi manan bur mercredi til juin burum do bayama fidi bazat kai wanan hurazimi lew bayana avun sudi yana ga ni ma semiyeru ni mozina ani lew len mozina mozis mo lew na wan hana ga ma ya go mo malketen pokasa un van abdulai laksu pave vunsiah bernard dan kurunde d'abdias bayzuma kolo kolo ale mege abdoulaye a darge wani ibrahim a vangdar anbun sunda huwa yan ma jazyut korina wani jazyut korina wana hana gaini ma docteur levi ana gaini ma levi golve ki député toi golbe wan vun sunda hani ihani ma ni akunyuna kunyu damduna hana gaini ma abba kunyu bayana ki damduna wana hana gaini ma boleon gingili ki aju madam Jean an vun sunda yan ma semi suma suma ka vurazmi kondorina margam baya golong hawana ma ura wani kulbuzia solok banyaza suma sumi sum tang tin suma jamene tani do bawuri mi dangna tat vun sun wandu wanda iya iya huwa ni ma nu aboyi nan ki wiyam aboyi na azalang hur azimi mozi a klavandina an suma suma nan jamene avo yamma ni cholhani kam dai wan man batta zombur samdi wan lini til mukayin burum dok bayan ma kidizia hanu hur azimi lew bayan alona fat guzra igem jivia to bayan basi ne gika ni giyaw sumay suman humon ke la tagana halan gare de pa musa ina marba na sumay sumur departement ma mayo dana yaman daga kamuruda hana gain ma musa suma arrondissement mi gobona wani an gare de be sumay suman mo yili kabya suma mayo dalana ke la tazana halan tangjilen marnga sawidi mayo bone mayo limi sumay suman orzim jamene tanina an gare de pemi sumay sumana daga kazene na halan ma ga yora sumu tuguri ribu rahka urla na lon sami chila sumu hala lonan sami hidi sumay sumana urdangai ni na ki la taga na halan ami humumunga gida kagaya tew tew tew ay hurje berai gina botaina de nga livadi bur idew idew ini idini aga hinba buzugo ay budu hawa alon dew ni samay man wilda dana vaga kana kaga de pa ni alon mina ba fayta yahni burma vo tuna mbay delfin dak linga humunu ni sogola e kolo e na ali kivya jivya yi depa depan garuma sumana tewti to kaka vora dina chadi irin gabi hlidina ande nga le vari aga sumana vora jonina halang an maranga sa widi alon mina kan dakwa na imba faita ya ni burmi avon tuna be technician linga humunu ni sogola e kolo e na ali

embrasser la vie que t'as dit le sorte de kaglu has kokat momo amade ceci que ta sara mangi kono mangi so ko t'as dit le sorte ngan go dote ku jogi di kogi Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabula lama ta masisi ngan mangasia ke kutmi kali mamuan made sisi t'as dit le sorte la de manga tarobe Eri mandai kadisi mama desi pawo gotlai bi mangka tabiri si getola inga inya mangi songan gotati ku som na bisit naji ke dobe tu go naji dobe ta mu ku mangam tol tabiri si dena undum daga bari ne sawe ku yang kreyo regisseur d'antenne bay Hassan Alifa Micro Lionel Nomengar marsi pak ta kala gir jawi ne kum jike kete